0: daerahnya mungkin siapa Pak? Jadi masih daerah. Halo.
1: Iya.
0: Kami memang afon kok bagi. Jadi aku tu ya, no. Nah, aja siapa tuan? Masih afon di 20.